neka anadai wongu wa mati pengena lache mapura pura da mati pemia yengu ngadamu inole chichuka mpete nende chamu kikudunu badampu mia taka yinkono wai matai.

0: Jawa. Jadi kita yang belum mengerti John, mungkin belum mengerti kop. Ayah. Dong Jawa. Jadi kita yang belum mengerti John, nami Jawaan kau belum mengerti kop. Ipi embang. Ya kalau mau rakyat jangan menyamakan pihu. Eh, demi nyawa orang dia berapa? Ningo. Awe nama akal jiwa jiwi. Aya Jawa, kau balgaru. Mempunyai apa yang nak? Dong Jawa, kau balgaru. Mempunyai apa yang maron ini pendo? Niba, bau lagi nak lecira jiwi. Jangan tamgi jami tu pendingo, pingo dale. Pienba, kapolo mau cerita miel. Ane no tamgi tu balu wiyoko, pingo dale. Eh lecira jiwi, tau cem. Teteri pudero tu kwe, tu kana paula jabo kuwele ye. Obero mumora nendo otero, ani aoloni, pewe lukia pinu, tienena diala yuko mbechem. Alaya moni ucheki wa chimu kwa picho, akunjwa metia kwa kofolo piru na mchimu.
1: Aya, siara pinu kwa tinyo diyo, pete piru yote. Kuli ye.